0: Leggi.
1: Deshnei.
2: Deshnei.
1: Bamshukning.
2: Bamshukning.
1: Yikshuk Thodi.
2: Yikshuk Thodi.
1: Lejo Thongya.
2: Lejo Thongya.
1: Wat Thongma Bajit.
2: Wat Thongma Bajit.
1: Nyungsho Bechwe Thongyukning.
2: Nyungsho Bechwe Thongyukning.
1: Rar Dina.
2: Rar Dina.
1: Chune Bechwe Mo Thongyuk.
2: Chune Bechwe Mo Thongyuk.
1: Damcha Longdu.
2: Damcha Longdu.
1: Kima Kima Jongu.
2: Kima Jongu.
1: Lakluk Tsokpa Banang Ye.
2: Lakluk Tsokpa Banang Ye.
1: Lakluk Sherpa Nyena.
2: Lakluk Sherpa Nyena.
1: Shu Zama Kama.
2: Shu Zama Kama.
1: Thama Ning.
2: Thama Ning.
1: Lakluk Kempa Nyena.
2: Lakluk Kempa Nyena.
1: Shugu.
2: Shugu.
1: Pe.
2: Pe.
1: Duk.
2: Duk.
1: Banang Sui Sui.
2: Banang Sui Sui.
1: Yakse.
2: Yakse.
1: Lakluk Vatmeka.
2: Lakluk Vatmeka.
1: Koryuk Ning.
2: Koryuk Ning.
1: Tapse Bechwe.
2: Tapse Bechwe.
1: Thongme Thong. Thongme Thongna.
2: Thongme Thongna.
1: Bechwe Thongse.
2: Bechwe Thongse.
1: Shu Zama Kama.
2: Shu Zama Kama.
1: Thama Banang.
2: Thama Banang.
1: Rang Rukse.
2: Rang Rukse.
1: Eche Vatya.
2: Eche Vatya.
1: Shi Chuyuk.
2: Shi Chuyuk.
1: Topchi Yayuk.
2: Topchi Yayuk.
1: Damcha Longdu.
2: Damcha Longdu.
1: Ranam Gyu.
2: Ranam Gyu.
1: Kim Taikor Ning.
2: Kim Taikor Ning.
1: Horyuk Zangma.
2: Horyuk Zangma.
1: Yang Yiyuk.
2: Yang Yiyuk.
1: Topchi Ga.
2: Topchi Ga.
1: Mang Yayuk.
2: Mang Yayuk.
1: Puna Nomlang.
2: Puna Nomlang.
1: Nangshaye.
2: Nangshaye.
1: Ojuk Toka.
2: Ojuk Toka.
1: Topsi Gamong Yayuk.
2: Topsi Gamong Yayuk.
1: Legui.
2: Legui.
1: Ningtang.
2: Ningtang.
1: Shuryuk.
2: Shuryuk.
1: Damcha Longdu.
2: Damcha Longdu.
1: Mongyeo.
2: Mongyeo.
1: Then you would even know it. He lied.
3: Deshiku also boding Ganyan, Matam, Shunting, Turing, Dr. Jang, Tokota Shiaoni, Woman Gomutun Domi, Titanana, the Malay of the Dushiti among Tendro Tiam, Omakangani, Angipani, Dangun Nipa, Manaki Bumiki, Nipa Kawin, the Deshik Jaja Titia Kunama, and Ketam the Shunsunum, the Itang in a Nili Tenshi, Nili Yamun Mansion at the Limber, what you see Itang Shia, Nili Yamun Tushitinum, Itai Kanshotinum. What is waste management? The old silo and you can get a castle, you know, sit down to the money, top of Mogos, what do we? The old top of Motoya, Atomos and Adamson, Pando in a motor to Omsen Adamson, naked men, Gaia naked again, Napa Haja to tea, Natongs Ramu, Tesla Muyo, Tika Odome. Oma on them, they old team in Dagatang, Dalong song, name put his shadow in a dark, you know, venture in it, the inch getting in economics, Adam, the naked Omsen. Guna pencil kan dia kena ngadang saya alam dukung dia mana, tak ngadang monum pada, mankang jaga nama dah haja tu dia nak ini temunum, tak ngadang ngapa ya, mankang dakshu tika pun ni ko dosong format ya, ngadang misem shot kan, ngadang misin kan sih, ngadang melong loka tungsu siwo sudah lalu tu men, wajib si om balai kan coba tangsi ya kosi ya kosuji kita haja tu di shongsunum, aje dia min ngadang monyu ni ko cecem ya kan tu nom cekai long nom ngade, tak ni cecem ya kan ni nampat ini. Uji si tensi ngada monyul ni, ha, lu kita serang dino. Tapi coba je ini, bila sih anda tu, bila ya sembik itu ya, ngada sih balce, misi su, tengah ngada sih, tapi orang cerau tu mana? Uji si ngada coba, tangsing yang suku sini, oma kita mesti bimbo su, dasi nama kata ini dia, tangsing si jong sunum. Tapi ni papa ni ngada, who is responsible ni? Tapi who is responsible ni? Tapi ni dia ini minum, tapi ira bati ini minum, bila siapa bana ini minum. Tak cepat sujud ni pun, nanti yang susah terus tu memari. Tapi monyu tina cepat juga ini, mana jaga ni kami haja tu nanti yang susah tu. Wajib si, tapi untuk cepat tangjung si suya kosong ini, nanti yang susah rukia ya kosong. Tapi ngai tina saya ini, saya mati. Kemudian tina saya kau kau lah tu, tapi monyu kangen ngai tina cuma je yang ini, saya kau kau ini. Wajib si nanti yang susah, pika juga ya. Oh, desi nanti cepat si cuma je kosong ini, nanti monyu si suka ini cepat si demsu kondisio, mila mangsu cepat aku kondisio ini, nanti. Kalau dia orang Donalia, ngadang pika sih, ngadang ni kunci bos getam di jangsunom. Tangai piti bisu ni, mal jaga ngadega ngade mekala ni, tiga ribu tu nom mani nomnya. Tapi itu yang sampai nak jumpa ni, tamu la tonton.